lambang. Uli coba tiba aja ratiko yang niang wangkong. Uli coba tiba aja riadong. Uli coba tiba aja riadong. Rio jing. Mecil kona baje da sielu.